woma patondi. Siki sanya la mando nuna dunia na gambinya hande na rama ya gusei bendera. Bob Marley. Aba fatefire, anga fore. Wana naga wontan fatefore matoko.